0: CBC North TV Kutigut. Karitao Yutigut, CBC.ca/North, Amala CBC Nunavut Facebook. Bivaleo Natu Novatut, Nuna Tsini, Nuna Lilimane, Kanatamilo, Tusaraminatunapir support to good. Igalaria Vogut, Selakuamut, Takutava to Gunagajamit, Lemon Mot, 6 Mikan and Nami, 4 May, Ritamione.
1: Pajo, Sawa, Major Reba Pangmoa, Aiba Boneak Pong, Aksaka Pangmani.
2: Tan Unicaro took Kazaki Economic Company, Common Tromio Toyo, Lucasim, Manda, Tasuming in Natokai, Ocasing in the Surrey of Sadi Lassimo, Tukio Camigo, Kaviaro Los Lu, Hangago, Hangago, Hangago, 30,000 men. Kai kan nong mega me sule unik kang sule kayu sini yang mat tan asia ni unik kang yang manai
1: oh ayo tak cone kako tegana au jega me upek mega me ya harok to kami ai ja pang jua
3: tai ma di tamau na tai na tuk tu tai lau khimalik lugu alga gugung ma upin ngang lek me di lugu Tamani le kamani ng milik tu kam kuglung ni ling milaw suda tibya ling milaw suda tamaw ng miksimu walya lang nagapta kamani ng milik nagapta takuan ni tigit kuktu ang mi upin nga ang ulang mitilu ama pingasun ni tuktu lang migama tayo kwa tuktu tatta pingasun akin yak siro kaluak roga hikukti tayo hili kama Pinga hutai ma algagu ngoga atau hiala oksunga amma api algagu ngok mat pinga hoga oksunga kiana tuk tuk sok hiwalia gaya kata dunga uki uruk kia omut atmani uki omut atau hiak sunga tuk tuk pak sunga pitala oksiman nyaktunga rayak tuk tuk sok luangit nangup lunga pila okko oksiman nyaktunga Ayong nak pagmata. Tay mali, tay kangan. Asgagong ukan ng matahit to ang mualing migap tamaw nga kanito. Makagliwal liste ulalang nagap tahunaw ba? Ay, ma, sabat ni kukiyo kaksungatuktun nga law ka ma'in, ni kukiyo kaliksunga ka Pingat yung ituktuli lao ka ma. At kakagungok ka nang man. Tamao nga lo, nung palyalik suta, upinagsak man, tahit to ami utaw lik suta. Tahit to ami lao kibluta, upinagok man. Tunuhublo, tahit to ablo, akun nga lo, tamao nga, nunay nang mo, upinagak yung lao suta. Ayaw man, nahit ni ukeo kalik sunga, Tunuhung muak pun, tunuhung mi nuna kalik suta. Tay malo, uyum ngat kundo, ukualo, amit nat ko unani, tayo kong mga tao blau yala kong mataon nang tamaw nga, tikit. Tay mataw, nan lang naktuhi magmiyok huli ahiyap tao. Tamani kikik tao yamit palik suta. Kapsinigim na kulini ilablugilua ukiokat na ito alikalo ako nga. Tayo ka niya kikiktaw yami upin nga aksi ulang migapta, upin nga aksi utuak palikapta. Tayo ka niya ingin nang niya lang niksuti at atat siya kalo, ananat siya kalo tayo ka niya. Nung nakakain na kiluta, tukuban liya kao yang niya lang niksuti. Alkago ng okay pagsuti, tukot tao mata, ang nakakalo tayo ka. No nagiya to kalaup din ni tukong ang mata at awang may kikik tao yami. Kapulo katalaw kiblo nga ikalong ni kakiwag nun. Kahali ka maay ka ma. Takwali, nikigin lang niya li kaluang mitilo nga at hatat siya maukaw ting mga ikaw o kimi tunik kahalugin. Akiat tong ilaw lang ma. happy lang niya toga magon na kina halaw ka man ni kiguma akay tok niya toga ma kain mingo to niya kalung ni ikalung ni pikong mga po katatay na tatasugo hublo kya akiyak si bunyi kat kauna ni higyak pa ni hamani ha to ay itang mata maani de kadwa ni tupik si magapta imangmut kanin ni luksutik tao na ni inmata hungahit na aktumi akiyak si bunyi kat ka nebiak tu kita buat negara tu kami. Aku ila ait tok tok palia biak sugi tu ha ko lepunga. Ah, biak palung itu ha lekama. Karena dah ugi aku awak pial lala kalau aku sugi. Hu ugi aku huk tu kap langit kalau ang nang mat langit lo ait tok tu lek sugi. Karena ilangin huli ait tok kah nagi. Huli tu ha tu inna kama. Tuhan nak luak palang nak saw yalak manap lahat. Nahalagiat siya kama hila may pikpaluk tuyang matay na tiya na iliok to. Kinik palya kaya kama. Saan na ino tuak takpani hila may kayo tuak ihangat tuak suna. Ito ka giyuali tuak. Ito ka tuang inibingat tuak suna. Niya ko uwayo. Kape anak ko na kahit to anak melo na piyama to akso ni. Hunaw ba ting miho. Kahit wat to at am na ni ako to aki hugalugo uat to aki hugalugo. Talik to aki ihangap lutik. Tahap ko imak mong mitsok na kami. Iti ka giyawa to aki. Kamil so giyawa to aki. Kanakalo na akso ni. Iti ka giyawa dito. Kape. Pian aku ne tak kuhi mangin nama ting mihok megluto hau mangin sunga ting mihok tak ayung mangalu ne kau iman nangin man tu hau man nangin man pian nahilap kutian ne pe kangat alu tik pilo ke hok tu tuan tak kuhi mangin nata cek katang ni ku ting mi aku hiung itu ni aleok tok tu tu lekak mai belum ah patungalek punga Kemikap kuah tak uluk kama ilang itu ningi tak ka nikin. Aduh, apa mele kama kape anak tu amade. Tikilah lugalu atat sialu ane beluni. Aje kembali lawang negami. Tak kuya na tu amil tu hang negami ane tiu yaleng negami. Tak kuga mil tikilah nik tilung atat ba. Akpawag iyo kama. Una, tuwake ako ka kama. Kapean ang nito ko, ting miho ko. Una, walit ako himagalwa, himanalgayan ng mata. Ting miho, tuwako. Ting miho, takayu, tukaw galawang manyo, o kakatang. Ting miho, kayo, galawang matago, kaplo na, tamaw nga, tikin ngang ng man. Kaya kung kamanik to amo to kain na kung tayo maladay kung amit to amin akong pilang man. Ting miho ni tayo matakuya kayo ko tiga. Kahap. Tayo matuhanik ka mating miho kung may kape ako katalaw ko nga ule katalaw ko nga. Na maghidyo mo na matakat ko kaliwi katalaw matat. At ako katagwan ni kaysang itat magayang ugalo ako tinikik kangin na miko. Na makiyo mo sa mautak mo yung blugit, takulukan nilipat. Ilangin ni kayanak kami nila, tapo ilangin ni kayimang ito, tapo ni kaysang itatikik. Kapean ang man. Amma. Amma, tayo ko kulimik ko kayo at tulikuloy, tamak ko halikapat. Tamat ko nga taku himang nga katali lang migapta ting mihuni taku yuto ka tulad suda. Uyak takayat kamaw nga tikit palya walya ni kaleng na kami alikapta kakto kaleng na man. Takpaw nga anak ang nakagayong matiliwang mga kaman ng nguluko ito ang atatat siya taku himalik tinugo. Takpaw nga amihuwek so nga awyak kulo. Takpaw nga nun nagiwalaw kapinungahit kumutat mga kamanit kami takpaw nga tapang lu tamau ngam ujek tunga pihugi akayu lau ngam au yakun mal gue so pinga hue tunga pihuk tapang ni ku ngam tak pau ngam hebu lek pa mi mane abo ya ponga ti chiang ani ani gu ku ngam ta mik siga ya ngani na ya ga lu tam na ya ga na ga ui lau ni lu tai na tupe kang mani kecek tau ya mi so tak pau ngapi hui am ya ma kaak tu tu gapta ila kaak tu tu mani tap ku u wa gu li e kalo ti tu lu gu e kalo ni ta ko wa kalo ma ta du na ni ngau khat ku ti gu na yap ku tak pau ngau lak ta ma tu tu e ma ga u man tak pau ngau nga wa khin nak nga ni gu pen ngo ta mi sa nu king ngau ka nga nu tang ma ga ma hini gi ya ma min ngau nak sim man doktor emareung man helik tilunga amelga tekinner mata nakiam nikya taunang ngam amelga tun ne doktor tun aketiga tamna hayuk to hat tale rap ku tamna uyarang ba ke heksi magama uku takhi magama kayung ning uyara hok yung mit lo tokinga ni itsunga tope kangin nama ulik si mamia tonga piktarama aketiga tamna pek palok tuleng man nalatya hua huli ulik si matuin naksunga dia na innama tuhayu tuhle kama hiukip ku ikluk tutuk tu kukik palungin nigay tamanga manik kami uyang iya kama ila nuyya na yung mga matatbunga tamna uliga piplugo tatwa ni do na nagyo ta tam sa kukia mga matam na ta nagyo ta ta ta Nuya kan dam tai kop ta tuk tuk kai yo ta tat wan lang ap lunga uk tat wan ni ka huna wa ta dun awa ti ga ya ap ku pe ho lo ga leng nak mata amel ga tun ne ga ming wa ta lo ak ta ni lunga ma ke ti yo ga ya sunga ing ke mit ta ga ma kan lo na mu pag ni ka ko mu yo ta ko ke mangat to la khatai le ya khadeo ma waktu nak na kalang mata ke ke lo aku lup paling mata ke kok ke tu tiga tiga blu go ka ya hin nak so go pang ne cia kan mi lo ha ke mi go tak ke le ga ma ka ang nak tu ang man ke kalok la wini nak na ni ne ke ka ga ma pip sik lo ke nak na ni ka hoila Ubu nak isok ini aku semua hekoma. Ubu nak setun nak tuk tahu ya aku dah nak pilih mata bunga pada yang mat. At kita perlu kena kong hekola meyakku. Tad bunga nak aku pelugu ini dia minum tad wanit si ayah yang kangenu. Tangan itu ni tahu bunga ane wakah itu ni ulung man. Tad bunga ayah yang kalilau meyakah. Tapi malih Atahat at siya maukaw di bang mga igawag to kuhirmin. Kano igawag to kaya kang mga ano. Ut kuhig takang ipan ngong. Uyok to siya nakitong maad yasimang ito ning. O kayo kiktulog ta at siya nga kano kaya kaya kang mga unip kaw di siya kimang mga. Unip kaw hin na may nga nikatok. Nga atahat at siya ato kuhima to alik tilugo. Yok daw blunga. Nga ba tuwa ni ima atata siya ka ito. Tatwa, sikko ka nga ma, sabat ni kiluli kang mat, sikko tiyo tiga taam na, sabat ni kiluli yung ma, kaiblok mi huwag ma diyan na, kaiblok mi gilaong mago, sabat ni ginang nin, o kautiblo ni nga, sabat ni go, tatalso ko, kakyo, iliring mago, sabat ni go, tuktut siya kaya kalit po nga, o kautilaong mga. Kakyo di bilang na makilaw mata unyok si tangit siya lang nga guhek kok tang niya po nga o kaw di law mong. Tatamahan ni kanito ni mga aya ni kami kapatid ko tuk tuling mata. Kanito ni hek ko kama tapit si kama tapit ang mapikata hunik lung man. Puip siya sa guhek ko kap ko takwali. Ako biniligaksin na kay hugilip po nga. Tain na puhub siya utigigap ko ilang at siya wadigiyangan. Uniok siya ni tain na to ama, uniok siya kong yung mga atatat siya ma. Tukuin naktak sutin. กับเตือนตัวฝังมัดอาทิตย์เชียงในหลุดตัวปักกระมาตาได้เชียงมาปิดก็เห็นก็ใหญ่หนึ่งถ้าอุกุตะขังนักลุปิแล้วจะขังเชียงหุนักังเชียงนะครับมาตักวัตุกตุจัดก็องค์นิจละออกสุวิตตักุตะลุกตากันิสุวิตตักุงลุกตามาตาอักวินิลิยงมาตาหุนเอาไว้มันปานิกติมาที่ลุกตัวนี้เหกโกะมามันกุกตักุงอายุนิเอ็นิทุกตุนยังไม่เสบนิทุกอาเกยกากันวะเอ็นิทุกตุนยังไม่เขาอิมังนิตักกะลิดได้กว่าแต่ปีนิคุกินนิกักกะได้มาเลียตากสิฮัลิมมังมัดอุนนุเลียลักกามิไอเมียเรียกสุอักปะฮิกามะอักปะนักลุงอัดปุงะอิกลุบติงนักไอบุงะอาตาตัดเจ้าตามนะอิจักสิมาตักตะคุเมงับดุนิอิกเลกมิอิกสิวาวอยากตุนิอุนินิวิงเอาอยากสุวิมานุมินุหุยเก่งับดุนิอิจักมาอิกเก่งเจียเมียกามะกับเปียหุมุตากสิเดกางกับเปียตักตุดูแลกามะเบแต่เอเมเรียลลักเนเอเมรุกตุดูแลกามะเอเมียลฮาเรียตัวอีเมียนิกปัลเลียบลุงอ่ะอาตาตัดเชียร์อ่ะลูกยูมิกันเองขับเส้นอับเปริงมันอักวินิลิตโอการามาอาตาตัดอ่ะอนาณัตเชียร์หุนนะหุนนาละกัลวังมันอาตาตัดเชียร์โออับเปริงมาสุนีอักวินิลีนัยอับเปริงมันอังเอรับกูอังนารับตาหุนนะหุนนาละกัลวังหุลีอาตาตัดเชียร์โอการามิกมันนาวลิมันก็อับเปริงมันอเมียหกอเมียหูลับลุงอ่ะแต่ก็ลูกอนาณาเชียร์หุนะหุนะแล้ววันละลองมันอีกครับกูอวตารอัตตาเชียร์โอ้ข้าคติกับกูอีหลักสิเนี่ยอายุกับกี่วิอาหุยละโอ้ข้างมาอัตตาเชียร์แต่มาองก็หิบุลเล็กปากตามนะเฮ้โอ้กับกูทำเอางั้นกูอินิมนุกุลกุ้งมันใช่มั้งกูคิงลังมีเฮ้กุลังมีกามิใช่กูก็ที่มาอยู่ตัวนี้มันกูอุลกุ้งกามิอาตาอุชิกุใช่กันนี่กูตกงายนั่นเล็กมันนี่ตกงายเล็กมันนี่ทักกูก็อักวินิลีทักกูอยากก็ทำอะไรนี่ใช่นั่นลูกผู้ชายนี่กูก็ทักกูองค์นี้เราก็ทำอะไรตาเขาอยู่มาไว้ที่เฮนิโกปาในหักเอ็ดกวางมัดลูกองค์นี้ได้นักบุญโอ้ข้าก็ลวงมาตักวินิลิกาขินนักหกิตัวกันฮอนาลาเมียเล็กมันยังอันนักลูอันนันเชียลูโอ้ข้าหนีวิลล์กวางมึงก็ตาตัดเชียลูทุกทุกปุ่งโอ้ข้าก็โยมึงก็โอ้ข้าลิตาอินนักมาตักอันนันเชียมนุนอ้างอะไรตัวยาพิโตนเนอร์เล็กบุกเวียงยิ่งกลัวอินนักตุลิกาลูกพันเลี้ยงมือกับตาแต่มาเข้าอินนังมันไอ้ตัวเล็กมาเข้มุกเซ็กซ์ลงอ่ะเจริญเนี่ยเล็กบุ้งอ่ะอุลลาอย่ามีอะไรลุกลูกเจริญเนี่ยเขียวอิลิโอคาฮาระกะฮิตามุเฮบุลิงนี่ทำมังนี่ที่กันเนี่ยเขียวหินนักมันนิ่งอีกลุยนางงงิตตาปิดลุยที่กันเนี่ยเขียวหินนักลุยอาม่าขี้ล็อกขึ้นนั่มิตามนี่อีพิวทั้งอ่ะที่กันเนี่ยเขียวทิมคิกตัวกลางนักลุยนี่ฮาวิตามนะอีพิเขาตาตั้งอะไรกลางนี่ลุยเล็กตัวนักตะกุดเชี่ยกตัวกับกูอุลลักตะกุดลูกที่กันเนี่ยตะกุดตัวนักตัวปะอุลลาอยากสู้อังนาดกัตตะเล็งมันจริยานี่อยากสู้อาบุมุนักเกลักกางันนักตังมันอังวันลักตะเล็งกูทุติปลุกจริยานี่อยากตะเล็งมาเล็กทุกทุตันนี่ไอ้คลิมมาสุกอาการที่อะไรนู่นเราติดลูกอายุสั้นลูกลังนิดกายุเราอะมาอายุกตัวเฮียตัวที่อยากสู้เฮียนี่ใช่มาใช่หน้าทำมันนับไปหกเซนหรือว่าเลวกะอุนิปการเอาอย่าเลวปะกะต tai mali a atiani unipka unna rewunga ipkuninga yana a nannari himayamni a malgo yaxunga nannari yakartarsimaga matakula oximangitamnik takuttarnikugama sibullermik anguk yualupaunga a hanniga yumiksanu namulimna hiatou mungo paunga a tuktukang matakpaw nga tuktuliak si magamnung tuktuliak si mablunuk takpaw nga tikilaw sunuk kaung mat tuktuliak si magamnung kaniblak tumi tuktuliak si galaw nga kingaw pangagukulaw sunga taunun ni atani ukukpangan ni tuktulaw kama malgong ning uhiliw tiblong taaksigya taaksing ilawak tiblogo uplokaya takun naksiwalya lang mata yalahi lang mata unnuk sa yukto lang mahikin lang man taam na kingak atulaw ka atokoy aktokso ko mayokwigap ko inik ka atoksugit atot siyaksugit tayo ko nga iglupta at guwagot apoktin niin kangigayang agot mayokkat siyakalaw man hitubwiksat sa ublo nilo tay ko nga to kakiyak to kuha mo init ka ato at siya kao yakap tabo nga kanang namut siya haso nga tabo nga kingaw kaat siya nga nulis nga lutan mamayuan it siya lakso nga lo uplo kaya kumita ko mga tabang nga kutsib lakso ni at sib lakso ni kayong ilak tako nga uplo kaya kaya ang ulawak tuming kaya na tawdong nakimagin na kami kukay liwalya maang liwalya to ako mating miho ko na ihumalik sunga. Tay kakaituin na kami tiyan na taula tuin na kami toka lukukihiyan yung matihunit siyam niin man. Toka tamat ko alo init atok kat katay ko at siya toka ang mata. Tukimualin yung mata. Atok sugit kangaw tap sumaging ngawm biblong. Hitugi ako isa kuli ungahit na akso ni. Tat bali kanga ni siya le kalu ako ng tama na kinga anek tu yung mat kanga gulat sunga kam na uplo kaya kaituin na kami ilating mi hungu yali la ako ni kapli magin na kami kinga ang nakilak tu yung mat kapli lo ay kanga ni alang ko alilak sin na kapko ahoy la kapli wali alo bilang manunak ko tiga ikumangit aul hikko aul lahat siya kong nilikso tiglo hikok talikso ni natakuyak siya kong ilawi lang mat iyigiyak siya yung nit siya laking mat itiyak si mangilo ni itiyak si maluni at lahat takto niglo ni itiyak si magalawak lo ni kinyak nakulilaw mat iyigiyak siya kong ilakit siya lang mat tautulaw ng itaka aw makiyo ami akin nakutatago nunak ko tigalo aw lana ayulit siya akson ayul lang ilik tap si makaw mayo tikigya na to ang mga kamik ni ako galugo ingil kagami kami ko ma ako galugo utak pe may alik to ngatagwan hiking alo kay may akson kaman na kautong nalugtat siya alik taliga balya lilaw galo ang man kau maluak tu tumat tau tu gugnir ni aku kama taku hak lo bukta taku ni lo kaya gaya kaya kalau kalau kalau nau iji gaya kau ni lo bukman taku lo bukni kain naga kain na kau mak yo alu aku mat tau tu gugnir kaya gunang man dari malitia nai kau jalau hendak suni niplingi dari nak sunga huyau ni aku mangang makangik paliang ni lek mat nalap sunga lu ting mihuk palung minanilo kulimigule kaluglunin nipituk tua alo ang matalila hunak palungit siya lakislun tuhak siya ungit siya kao makiyami akin nagtutuman naima naalat siya lao haluap ko nao tuhak nalawak si manani ima ka 5 minin kaluk na 10 minin kaluk na not kangalaw hong akin naksunin unak min unang mga kau ihablaw yalaw alaw ama. Now, yan na una yung lunilun ni pilaw ng mingman. Anito na ang ulaw ko alaw man. Nunamulutun nga kong minani. ata tako kayak tang na lao ka luang man. Tako nilugiak kayak ta lao ka luang po. Kau manilu awe tako ni ayong nang man. Inna ila tayin na laki. Taman na li kau matita nga ata tako naklak kaya lao takto ka luang. Kau maluak to yung nagiblo ni. Tayo ma ungawa ungam mo aul laki akami taalik pat tawdung na tawdung tulo ang nakilik paliyag ang maiigigigay amin alikalo ang miyaka tawa uplo kaya tut ilik paliyag kami tawdung na kong niyako tawa nga utit siya at siya miyak ni inigilaw kami no tawa uyang ibilaw minun tayo mali nunak ko tiga uk tulang mga po aul lak siya akto gaya aul lalang mat aul lalang nagalak po nga utikan nila irahugalugo utikkan nak tuk sami ihumang ila kam tak wali tam na tahe kikil rat ko apok tin ni at gu na ngan mun hitu na han na re ni ni alak tu tak wa taman na ammuk ka ni kap ko na la ni ku la khrunga takanunga a tahe mu iklo ka ku giap tin no hitu ka hen na lo nga takanunga iklo mu hangu giang ni arama tak bu nga hitu bu sa ka takanunga tahe mu kakle galo akten logo kaila kumiga mitike alla mele kumiga amma aulla yo kumiga matagwani utak kay mele rebunga nut kangatia na tuhuli nut kangalao bluni tia na huli kao makiyo ameto ala bluni utak kay me aksogo nut kangamele kumiga ma nut kangaksula okin na bluni aulla lang kumiga mitaima tay kung ahuli inigilaw kami ni takun na lao kami kailao kami to tay kung ahuli utit siya mele rebluni takwali hunang mga tay mahuli na luya ka. Kaumat siya luwag ni kaumam maging man. Tawdong na kayo na mahunaw na yung mga kanuklo at tingin makigayak mga kawimang ginap ko. Iigiyak sa hongin man. Utirming man. Noon ako ko tiga ukto lang magap ko. Aun lak si reakto kaya ang ulit pagdugalo. Taap si makauman ni uptikit siya ka nga nga. Aun lang na kayo luwag man. Na ukali yung ni ko pagtulong ni iko mata ko he ko aluk suti not kay naktang mata unga baka nga daw laksre aga yalek patset kaumaneng mo kaumalo akto mo tamak ko ano nakko ko ti dokay aula na ayok na ko mata ayok tunin kaumabiyo luwale ko mo antay mali ito ani allak so nga unga bakya na to amat iklop tinglut ay gama iti gama ang ukwa iga yuata iti kumigyop ko anik ka ning itay nakso nga kano klo unip ka ko iti gama tatwo nga iga yuk to atilo kita kan mato ako na pingmat time na tauto haga ukaw hiksakin yaga luwa ka time ma ani lono kini hungayagayang ni kabuhuna to yun ang nagmanga puhi ko lihal lang na kapulo kaya iti kamati ko lua mundungwa o tiblang ilang nakap ko o kawirin lang sinangin nakap ko hunang mga kawihang
4: Ang susang ani di sama ni sama ya.
2: Tung masuk isi sih nak caw tu sak saulung meman nak unuk tawan yang meutang militan nak nau yang meutau yuk jing makcelak unik kana yang mat tapi kalau anu kawasan dengan
4: ini. Ayok sak pagtur sama ya. Ayaya.
5: Amak toro ang magong. Dan sa yutibulutin niya ako. Ilang aulay ako nagkahak niya ka lang. Nagwa. Takwa ang layak kaglo. Naisikulong mo nagkalak si mayak siya kaya ka lang. Tapos yung maniliinyo ni Kula. Ananagalo. At atagalo tayo nalo. Uba na takiwa ka. Mahanap. Ilulakto. Itulakto ni itukulakto. Si mayong. Ang naglulawang ito kala tayo. Inunilak ka ito dilugo, awala yung ilaw. Tawa nga kong, namang nga ulo tiki ang ikwa. Tanangot ako katito ako dilun yung tigo miya, ngulo ako siya mayroon tayo. Ikwa, sangot tidyo tingin, takiyo arong matikwa ni umiyam. Sangot sa ko tingin. Uang itu yuk sangat itu tanah itu yuk sang bayok. Rakan yang ikut itu saya yang nak terus saya rasa tu ni. Ia tiba nak lakukan sama yang lah atau sesuatu kan kerja. Kan yang ilak kan yang ingin lakukan sama yang tadi semua. Tahun sih terus ni mana kritik pekan nu kritik pekan nu tahun. Tak boleh ingat kapal nu kritik nu. Tahun nak lima hari kat tahun sesak pekan nu. Tak boleh otak kerja orang itu ni mana otak kemat letak orang itu nu. Udah nak lakukan kerjaan, udah yang lakukan kerjaan anggota yang lalu. Tak gua, uang aku kemar yang tahun yang lama. Ibu kau tahun gua, dah tak pun terus yang lalu. Tapi macam kemar yang nak kemikan yang sakti ni kemar yang lalu. Udah sih yang lalu, apa yang udah sih yang kemar nak tahu semua tahu. Nak kalau tu nego kerjaan anggota tak gua, ikinya lalu. Tak gua tahu ni iki yang kau mahu fikatiga. Ibu kau tahun gua. Amuk desi gerang kan ye sar gerang amak main dak lu te fak kreg utak kejane tek ba anguti gono dak kala nok kala ngiti lang anguti gono kejane ikin dia di te men yo pikra men na ikki nak te ra lak sum ngiti ar ta han ikki ti ata sa sun nok tu gerang na ikki ti ni iqqat te ya ra lak sum ngi yo nok tim jan ra no ta ba nal lak pal dia yo ko ke sak pal dia lu te Minggu ini aku kerana butjuk dua kereta. Ayok sedang dicolok orang nuta si mana tak aku berkenu isi maksud dalam koran. Tak aku si mana ayok sedang dicolok orang nuta begini lihat orang masuk. Ayok tidak orang minum dengan ayok kapten. Amiga juga orang lakukan nuk laksa mengambil nuk ikut mili orang. Tapi berkati yang ikam yang sering mila. Ada ayok nak Kalau yang orang mati kuyuk saya, mana siapa yang waktu waktu waktu, ayok saya itu tak boleh kerja lalu. Ikut ikutin, ikut takik takik yang orang buah kalau orang mati licu lalu. Kapsi itu tak hilang, mana ikut ikutin buah kalau masih kami licu jen, buah minyak. Ia yang mengucuk ikut ikut ikut jarang. Wah ikut dia orang nanu kan. Ilai yang sakti dah ngejar. Cuba tu si itu dulu. Tapi lagi pekerja semua teman. Tapi masih lah. Biok tu mereka lagi jual orang macam. Sini kita ingin mesin dulu. Ilai sini kita ingin mesin. Tak gua. Kalau jual tu, bil. Akal tu. Kita mungkin kau pingas sokar tu. Pingas sokar korak. Nek makan dulu tu lu kan. Kami yang mitau tu lama kami, tak maksud mereka nak terkaya itu, kaya nak itu. Tapi kalau nak kalau yang ni, ika jual, ika tinggal nak itu. Tak ku, hanya tak ku ikut minyak ini yang tu kami. Ika jual tak ku ikut minyak ini ika jual nak kami. Aduh nak tu juga, ingat kalau kami nak, aduh nak tu tinggi dengan orang. Iklim yang paham ini, nampak sudah mereka ingat juga. Paham mereka, sitak semuanya sila. Jadi nampak dia, ok, sebetulnya kira aku bisa atak, dia bisa kandu kira. Iku alak tak. Tak gua pengang man. Ila. Dipakak telah untuk, terpakai orang kita ikut nak nak tunip sisi yang sitak telah nak tuan. Nungung itu dikusuli, sinapa nak lelah rangan. Anak nampak satu nak kursi ilang. Kau nama makan nak tarung mak, ini pakai tikus dah mana, tahu ini jenis tikus. Asyik ni jadi tengah mak mak sejak tengah berdepan pada, sana kerjami jaga huru hara korak tu, iman inna kau jauh inna kena suka, upengat jadi juga, oh kan, tak ku ilu takkan ini kosal di mak lu kekan lu kau. Ini akan dengan engkau ya kami. Sana yang doktor lu kira, sana yang tuan, sana ni kami lu kira. Kami mending aduk tidak lak semua mengerti mana. Akan aku pepinya untuk tuan si aduan. Mengaku aduk lagi. Iku mending jaga ya nak. Tak bunga. Iku tak jamu aduk lagi tiup timbung ni aduk. Ugoin nak lu. Tak betul bunik sengit tak bunik seluar gitu tak bunik sengit cuma lu mana sedih mana cungan isuan ublak umyang tikit jeme vaikle dokhlul vaqa jibay uqalut qatlagit imna takarung qatlunya law kami atata takarung gaw kami ublok seuna rakpan ublona ru mani paru luwana qiqtat jeme utaqqiartunya pungarsimang maqqai akkagai tusamaq tusaqti tawgami ta akkagalu inussatuasuk illuangittoqut akkaga amma den attiqqaina taakku tikillut tikimmata nerialingmata tamaangutimmulilaarsamavut tagupingaaluttaatorlugi taikkuaqimmin aujarman tulli tikimmingman taakku mikittuku tikimmingmata aqaqimmingin takanung utuqutsaalaarsu Takkunungalorlunga ikkiernangimman ublortusimmanila ikkiernartuiyang aanguyerlunga pisuyerlunga inutuullu maulereersimang maule maulereersimung mata ataatakku kataanunga qinjuyerlunga angiqqaruusan tupane piksimannayunga qaqbiu taqpaanaqaa

Sao ni kuru yai kua mi sung mata mana sa lemak au ni api yak tau runi mana sokok ni kua api yak tau runi pi kani semangit tua rokok mata kok tai kua sao ni kuru it tai kua honung pata imma kun nali nak tu kara okak sun wana rek kut jak imma kangan mi akma kangan mi sao ni kuru lagi mi kit tu mera kuru it sak kat tambah imma kut kat tambah mata ani pak tu dik tayo nung tuk sa ngot imma rak sa ngayon nak tu dik tayo nuk inyo kot kata rak sa mga rak mata sa mga amma tak pa ukiyon kaya sa dima ni gilir yak ni mga tarak tu tayo kani atarak kukatak imma tak ukiyo yak tu dia tau sa mga tayo kani ata ta mata kota mo ngoti yumar pik ku bukatali ume ngati kota mo ngone ya bukatali nyut okang nang mat ta mo ajak taun ya rasul ajak taun sya taun rasul tu ek pan ili nyat ti ya ar menya sibul tak pang rok tu tai kan ni la tanya sina kata rok semoga ili nyak wi ngau tu tai kan ili nyat ti ya rok ati bang manga Rata baksunya ini nak migo ikut tak sekarang ada tak bone ikut tak nak tu ni tak bone kata dong aku bila lagi janda bila lagi tak ada macam ni akan tak baksun rata baksun ada tak kau tanya pergi yang kemajong dah ayong dah lu mau mau ngau Tuba, bukan sok pasal dengan awak sudah minyak kami ayuk ayuk jangit jak tu masih nak tiba milu wok nak milu ayuk jang ayuk sejangit jak pun. Cuba tak ada yang mata ikan ikut dia semua. Tapi menolak bukan pasal angin angin kat tak suruh angin angin kat tak ada angin awak tu. Ada teman nak sama mengakui mereka menginjama, tapi aku menginjama. Naya dia kata ni lah maklum aku. Aitar tu ni, ukuar tu ni. Kalau dulu kita kau sana jat tau tak? Sana lah tu tu belum macam ni kita sana kan itu tu tak? Naya jat tau kafe tu jat tau tak? Kafe tu jat tau tu mah? Sana ane sih ya tu tak? Sana jat tu sih ya tu tak? Iku mah dah se. Kai gelap mat, unik tu, aneh sih ya lor. Okey tu, ini nak tercium kan okey tu kau yang luna pering. Ah macam mana mikir tu? Mena, naya naya sih cem ni, naya naya ni aku mak luna. Tanah isi magi ya lor asyik gitu. Ah macam mana mikir? Macam mana mikir okey tu kau yang mengira nak lor. Mena. Mama yang nak iman ukur nak lek tu iman. Mereka kau yang ingin tuk leng mik. Apa tu nasi gelar tu kau kacau. Nah, ukur kau makan yang gila ngasih nama kau tu. Kau masih tak jauh kau tu ni. Dah jalan ngau dia nak nak aku awak. Tapi mereka ada teman nak sekarang. Kami kau mungkin mengatau nung naya dia kata nung elok tunggal tu. Tahu ngat naya nak tu sengit tunggal tu. Sana yak sini aku yang aku ikut dia tu. Nah, ilang orang nak cakap mengakui kau mungkin naya nak kisah ni ilang orang ni. Naya nak aku bawa kisah aku luar ni orang nak bijung ni. Ok ni tu ni juga pelik itu aku. Anne oli kautta ikinä kuin. Nämä jäävät on että sen ei jää kakamista kuin. Sen ei jäksi liian ole. Kaisit luo, aksakon nähtämin. Akkin mä takulta olisin, kun minä aksakon nähtämin, pitäisi jäänyt, että mä ei tämän aksakon kautta.
Akkamatilitsaangitsiartaangaksoornerlattamik taaman naitallunga aksoortitsaangitsiartaangasimninga

sinet kun hau sakte ni ulume no hau pal ulume la sukuju kalau nekin dok tega no bayar kalau ina silang ayok dengan minang hai top unopat no bayar kalau ni atok unong dengan ita sekelas ni aksoni low seven hau pat no bayar lak tok 4% misal itu ina kalau aksoni hita kalau semal tok pat ulangin lo tak sih kuni lah misalnya ni kami dengan hai 17 Ulang is a little terry coyuk high tide 5:37 AM low tide din terry neck to 12:11 will terry neck to noon high tide this evening 4:03 Tamis a nihi Jimmy Patrick Conejo yov to halt the lunit Tamis a nihi Jimmy Patrick Conejo yak o halt the lunit Ujala lulni lunit.

Yusupi ini si Jimmy Patrick kelihatan itu ugal lah tengit itu ulun ugal lah kau yakin ada ilti lunit.